Kalasat sirky andro maraina tupnan zumara fa naira ni fazan gas den maneno ku. Misirum turi apa an mar na zetsenu tiga kursa di sigareta sa mafsuf na panam tsuf na tsamana latai tsuf na minit maremba fa mangala tama mita kandisa mambut kambuti. Ano vandisu risk.

0: Nikolaas, tu me kwaaf hier.
1: Vriendin, jy het dan net op een grap om die vandana na maas. Vandana na maas en kan bakkerij.
2: Voor na vijf?
1: Ako dan zeilu, sit op zakken is, demande en die. Nee, dat is demande en die. Gaan nie baan voeten, boem wat dan niet gaat. Die zeilu dan kan baan niet. Ga je om die stand riemen aan misse maar. Nam pande toen, gaan, nam toen de mobiel, nam toen de flit. Nam auto, misse meko de la route, toen de chasset. Zij maar nam nu. Ah, Samin tanden na voeten, nam pande toen, nam pande toen de automobiel, dan nam nu. Ook om Samin tanden, de samba maai, meko de la route, zij gaan baan nu.
3: Hey, zij moe van een baan voeten, die maar kan die zeilu dan van. Jetzt stand immer noch gar nicht. Sehen wir zwei Tunnel Lachs, ja. Kali si mila stand immer noch an, na wann ni Sofer, na wann kan die Tunnel, na wann kan die Bicyclette. Sein die na isa die sehen wir noch am Platz mal die Lau und die Uhr. Und dann sehen wir es. Nein, da tut kein.
4: Nein, tu na na lu. Kopi. Ich habe gar nicht um der so Taxi Bus gefahren. Eh, itu kot ni nak cari dia berapa lekas kah ini ada orang mak siawan le siapa ni? Mungkin kita dah na bis ni sini. Ini mak kira kan dia muzak siapa mungkin muzak nak buat taksi terus ya mungkin itu kot. Mak, ya kot aje dia tu dekat. Mak tu kan motor lah ya. Ia mungkin le sih kau suk suk kan orang bebas. Ia kot tu kan le motor. Nisah tu nisah tu lihat si eh, la nisah tu sahaja je. Nah, dia je orang sokir kan orang mana kau? Mana kau ada situ dah nak isi dia kalau bulan nak kau sih seni asa deh. Ah, dia sih tak sah pada waktu ni. Maaf ayer sih maaf ia sekarang fikir ni ada an mari tak fikir zanya mesti ya yang fikir dah nasun cara zanya tak zanya. Ah, zai pantani nak kita nak naro pan zai. Si om brode bulan ria tak zai tu dah tu mobil ria tak si cara zanya. Baiklah nak mandi kita cara tu mana nak fikir dia ni tangkatan tu zasun cara zanya.
5: Ya tu, saya tu di motor di dinding dah tu kini anak-anak termi, bakar keras kerana taru buti ukol, saya zaman betul ke reaksi tampilak, yang beli motor di dinding tu zaman, we macam mudi semua nak utar zaman ni, jadi kita nak rumah zaman, faham sih mesti le strap putai deh, kiri deh, lembit, mandi maaf rumah ni juga. Saya tak cek kuas. Lalu kalau tu ni nazar, ini pan itu, ini pan itu nana tu zanya. Ini mandi murah pas itu gayan nuara pain, pas itu gayan nuara pain. Ingat mana?
6: Kecik biasa kan tu bila mandi zan, kalau biasa kan tu bila zaman awal tu cuma cik biasa kan yang sih tu. Tapi tu tu orang tu zan ni, ni tu taksi bus tu tu, tu kalau mandi zan tu, ni zan macam sih nasa yelah yelah ke. Nanti tu dan nanti mobil lah nanti semari ke setiap tahun. Atau kan ni ada alam tanda. Nanti yang dimakar apa itu kesian mana pun.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.

0: क्लास तुम कुफाफ ही
1: Indeed, ya itu tanya tu pernah kamu di Fontana Lama. Fontana Lama saya kan bakar.
2: Nu
1: aku tak rayu cerita pasal aku ni demand ini. Ini, gas demand ini pasal ni bang buat ni bawa dan ni kat tu. Saya tu tengah banyak tu. Saya om lift stand di mana mesti maru. Nampak dia tu, kan? Nampak tu satu mobil dan nampak tu lift. Namu tu, mesti mereka di lalu tu susah. Saya marah namu. Ah, kami tanda nafsu ini nampak di tungsi nampak pantura atau bila na ini ni. Kau kau masa kami tanda di samba mai muka di lalu tu saya gambar ni.
3: Hey, saya mahu banyak bang kuras di marah kan di seluruh apa jadi standar mana gambar ni? Saya mesti tunggal laksa. Kali si bila standar mana sah? Nawan ni sopir, nawan pandi tungsi, nawan pandi bisklet. Saya ingin na ini saja. Saya ni mahu tampak semua di laut ni. Bukan saya ni. Ini nak latihan.
4: Tuh, mana lu? Tapi, ini kan orang yang dari sekat taksi terus kan? Hei, itu kot ni nak cari orang orang yang khas kaya ni ada orang mak siawan ni, siapa saja yang dari situ dah na bis ni sini. Ini mak kira kan dia lusa si kamu, lusa lalu yang taksi terus yang ni tak kok? Ya, kita jadi lu dek. Matukan motor ya. Yom le sih kau suka orang bebas, yuk atau kan le motor, ni cakap ni sakti, elam ni suka sakti je, nanti je lah, orang sokir kan, orang mana kau, le kita dah nak sakti apa, mau bukan aku sih senyap sakti, dah kan? Ah, dia kita sampai deh, orang ni, mata ier si mata ier, sekarang fuchsi ni le, anak dia tak fuchsi zanya, mesti dia yom kita dah nak sengkar zanya, alzai pantani nak kita nak rupam alzai. Si om brode hulare ta jentunda to hulare ta sin cara ni bai lain om mandin ta cara lu manan ta ta ki oni tanga tanga lu sa sun cara ta sai san ni
5: ya tu se se de de moto di din din da tukuni tukuni ana na termi ba cara cara ta na da lu te kol se san ba tu ga da ki tan pesak yom li moto di din din da san we mai ka mundi mana orang zaman ini? Ia itu naru muzan, faham sih misteri le strapotai deh, kiri deh, lembit. Mandi maafkan rumah ni juga. Saya tak cekuas. Lalu kalau kuliah zaman ini pan, ini panetin, ini panetan atau zaman ya? Ini mandi murah pasai tunggayan nu arapain, pasai tunggayan nu arapain. Ingat.
6: Kecik, biasa kan zaman tu, zaman dia zaman. Ia biasa kan tu, dia zaman awal tu, cuma cik biasa kan yang sih tu. Tapi tu tu, orang tu zaman ni, ni tu tak sih, tu tu tu, tu tu zaman dia zaman tu. Dia zaman itu sih nyasa, ialah kan, nanti tu dan nanti tu, dia lah nanti semari, kan setiap tahun. Atau kan ni, ni kan, alam tanam, alam tanam. Nanti yang dia macam apa, itu sih yang mana kain.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

faceai tan fafzeri chamu banau. Sikerai kian. De votani seu avkune kitin stalu. De faz ni furere tanakandu. Rosere tatsna faran faurina santalen tamni santamru. Sere tatsna su. Fan yaptira funk. Tena lag fat sank. Tata siya tis faran.